0: Tilla Kjol dun Dara Shachtana.
1: Re-Raw. Erlinia, Agus Erlair.
2: Agus Er D.A.B.
0: Stashu Nashu to